0: Oshi nu asal vikan rie, the bad gneev gashke agus glia. Aherish doon inish gan vairig, kon sa vairish chesh na vian.
1: No sa dit a fardig no, ke a dili vlum a lua o saard. Taresh chaha gaur a chruig, nan marich munuar os garaig.

Nair daskal sian ched leir iau. Nair on erdi har faskal sian a harbi. Agus begindaj nair o da rea agat agal suas ahana lechim. Míle, shakied agus a jay aku an omlanya. On sian eist an a frankiet a geish at lein trinona niu. Oh, bigal gwal a lehe john, bigal gwal. Agus shib shib bidjar a ta golbu dan a shgrudi a frankish. Sa ven chesh agus an san air chesh. Shakian jasta gaj Bob Dylan. I want you, na, je te veux. La Francis Cabrel.